wosivila shia manakusianti ni Radio Mosambiki mitekusanyu samarota sino tukua bakuta ni huku ni mvira mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki wera mankire mhakuanyu nukana miteku osopu ntaya ni soku ya sha matuna osuwele mapakelu mutapunye orami 87 89 97 12 7.